0: orang la limit.
1: Jelo.
0: Egera silo lekai yang urutari.
1: Pebal
0: la balil.
1: Pebal la balil.
0: Ini. Kakek kene kijabe. Orang kijabe sih niki anjum isya sabah.
1: Ideru.
0: Asumusumusha la balil.
1: Aye
0: kata hari kapresent. Ni aku. Egi familiar us niya shugi nangai shaj. Orang kabut ini. Iya ni niya orang kijabe mera dindo nasharu. Angas ni pun nasharu orang kijabe kiri usia i. Allah Robbi. Orang rode pissing orang lalu kanak saya. Iya. Era lalu kanak orang pissing. Nasi ngar kuli. Ya si biru biru kanak aduga iu mugi turkey Allah Robbi. Kaki kebaran dah kedua ni.
1: Damunur.
0: Ini kerai tersengah shui ni damun nak kijabe. Amuji lalu kanak ni liru ni yusho pur gurji hata. Robbi aku pergi kajian amun agan.
1: Kal nanu
0: Ilu itu aje. Hatol dongan lah yulul dua kata dolly.
1: Nana nuju dolongan ni.
0: Iya.
1: Nana nuju dolongan ni.
0: Akar saja kan dolongan ni. Kalau lah yulul dua kata dolly rugut. Kau re na indemo ni dolly ya. Indemo ni bosan ni jalari nore hongriologi. Nere juga ni merolongan ni jalari show rugut. Ni aku kejar gua banyak.
1: Acha invitation.
0: Yeah.
1: Acha invitation.
0: Ining amagara bide yango. Otherwise tuko sawa sawa mikia renyamari.
1: Oye.
0: Ndugu yangu kile lomono yanga zidi ni huyo izuri shule. Ining
1: leo ni moto.
0: Yeah.
1: Moto.
0: Hayaki bonde suba dagera sa ombala olomono nami ni jiri.
1: Ni jarugul.
0: Alhamisi urushi alhamisi ni onkolonge TBT.
1: TBT.
0: Throwback
1: Thursday.
0: Yes.
1: Ana show time.
0: Eh, throwback time. Na nake yini ngo jia damu si yungu tutukiti ya hapo kali hapo kaa samani kidogo. Wala nunduka nagre ngasi yungu saa hii. Eh, yola jo egera adu yesi ya na osirukoni tankopu.
1: Yesi ya nanyo?
0: Osirukoni.
1: Tiakopu nabu.
0: Tankopu tuluwe te dunia. He's reducing in number the donkey. You know? Ini nete jogi. Wala egera adu yona egera adu yara tankopu oru maasai. Amu enuru yungu liye. Mafanoni ukuliru kiti. Yola jore masa ine menyo sikiri ya duungiri. Nemera matrepe emir. Urodona su sikiri ya na ola siki nyo. Ola siki ya kesi ya.
1: Nemera sinye sirukon loro masa yorokasyo.
0: Ayo ure sirukon loro masa yike nye dani.
1: Noli takumi ya nabi ankari.
0: O sikiri ya jila inebu ya nabi 20 liters.
1: 10.
0: Litra hito mwende na aloto.
1: Neji ya nkuya yu.
0: Kenge dani nye.
1: Eto nako wadi ya nkiti kuya
0: yu. Ule vene apu role kampani ngiri sikiri ya nabi nija. Ne nikini anta yorgos neji ya ni hira litra mea angare ene njerekata ini kakura panunduki na ingasiye kaido bikunda satini yulu sirkon yula juli sirkon mirubia na ingishu buwane yula jendo lingishuwe luwati dini yo ngishuwe angne guwa mwini dien kire ngingire dini ya juna sana kia pasha kakure sirkon ranki nimo
1: ranki ni moja
0: kejo ni nyakure size o sirkon na
1: kedisi odoi na bebebogin
0: ini alafu maagi yungo renda sari luari dine jo
1: nita ilenye na
0: sikiri ala ilenu kaya yungo nabera yulu
1: kaya sada
0: ya maagi yulo walking style ya ni ene luur sikiri ya bedo
1: li shwe renkiti so kia gana ini gino maali
0: kaya digo nabedo li rute ya raniki ya lagu sikiri ya jio sikiri ya karibu karibu nkilomita na uragene jore lugu ya sirkon me sirkon la ini yuno sikiri ya yanda ungurharu na nyana kare mayul le lugu li sirkon na haro baitare
1: ini jogi
0: he
1: Jadi orang negeri ini kan daripada anda pas, jauh ayuh kerja ni dari Google lagi dia baru kuli.
0: Amuker
1: orang muncul logon.
0: Nampak dua kerok, keris siwi.
1: Nampak keris siwi. Nampak keris siwi. Pagi pagi.
0: Yes. Orang hebat juga kerja dari Google
1: lagi. Dari Google lagi. Nampak orang ini dari Google orang
0: ini. Yes. Ini, orang ini compare sahi. Dasar dia pernah kata orang ini sahi. Kau lusa kau nasi rukun sahi orang ini kiar.
1: Rona kaya yolo na ati kau lele.
0: Oh yeah.
1: Kau nado nyol dogan kili buat ni aju.
0: Lagu ni rampa, baby kau sikit dia nampai. Jadi kau mana is baru mai yolo ni.
1: Ya mai deh bagi kau sih nape kan tari.
0: Tapi kau sih jangan jasir.
1: Tapi kau sih jasir kau. Iya kai.
0: Iya.
1: Iya. Em bushogi.
0: Iya makai nego ni. Otherwise tu kau sasaan tu kau guru miru yoga muru gambali gambali tofauti tofauti. Eno share kita tu yang kakeknya amai NFM. Imuru gua kau nana ngora muru gua naka kau kira sakit itu naji science. Ayo ngoru dua kabis sampaikan di kiri luar aju, imuruan aja, wen aja, wen aja ni jangan kerja,
1: jangan kerja ni
0: tanah Kenya.
1: Yes.
0: Orang rara tanah subuh ini, neru biru yo ke imuruan. Itu mana yo tanah Kenya? Tasha doa lagi orang kaya, mungkin nanti imuruan mula naik kiri kabis.
1: Homo science.
0: Yes. Naik kiri rupi, naik kiri rupi, naik rubber.
1: Oh iya, homo science.
0: Yeah.
1: Oh iya na science.
0: Oi. Irumira ayu kemuruga tana kenya naji. Olongingi.
1: Niho.
0: Olongingi.
1: Ay mongo.
0: Molengengi.
1: Olongingi.
0: Yola jangan olengengi.

0: ike ile leo na show saita kweni kabisa tiatu nka kenyama yere fema rulikina ya jogeri shara ni kijene yanki gwana na raru ilu kutu daigani wako ngurupi kune isho yanki gwana ni kiata tena kenya kakure tena ni shara nero na kagre isho yo rubieni tiatu nka kenyama yere fema ule imono yutu na jo ene box na atika duro nya star 666 hash nige lurubo kisubu ni pikipini ni mpesa nelele kinjenda mpaka ngalisunibu ni kake itilu tunga na tayari oi debaishi nda mure faith kuyoni ni debaishi nda ngalisunibu ni omiambili ekbono ushige simo badaye ure si arulikidua juu ikara na numpesa ina isho yore ni ilu tunga na tomon laisho nge mauni ai debaisho Elizabeth Napati ngeuni Agnes Mungai ngeuni Musere Kango ngeuni ure nkutu na gara itumia na gelu oltungani laisho ngeuni na oltungani onyoketa oltungani ladola jokili ubidi oltungani otadale mtatiti nkumu kegere ngorogo na rupiani na ninyibu nge ngeuni tiatu nka Kenya ama INFM ni ya kutunywa ronya star 666 hash ni jingsi yesi ya na oltungani kwa idimu nishinda rupiani na ya nadola jenyoketa na ibu nge ngalisunyuni tena Kenya kabisa tereshara nikijo ene nkigwana tiatu nka Kenya ma INFM
1: yes
0: reju gore dizen ki bwana na ore tana nga rabidi bo kana pe kitai nyuar bo kana setai o undugri bo kana gra adamu ne ngelare e 2027 general election in fact ro rice be me gure ron bi te ngobis ne meron de state house ya sabu 2027 ore si asanite machine ni be me gure de renga o sabu le 2027 ore be me gure re e ndumu wa shusubu kuna nyai miri siyasa ni na angaragi siya yengelare 2027 niki jomai magisi yetu yukusu siya ena gelare keon ena ushoto ikura era ishendu kina ji freedom and rights yani haki ya shwese paro lungani tenebo siya yengelare ure nare mara mingi tolosho le Kenya especially tengo paro maasai nere juki na ata ninyabazo la Amerika ni ure de siya na ushukura keti ya bengara nemi uwe nare ninyandomo nopi kura pio mirasim lewa nari yako ushukura negilu alungani utegilu sawa ure saa hii ni ushi beleganya mwitu kisho freedom merake ushi njano munukura njiru ya tuungwa bitu tofauti tofauti omeu ya jungwa mera ure saa hii tuungwa bi Afrika na kitashi ni nyanto munu metegalu ni tolorikan ndoki sida yule ngina kake maimakisi yedu hii isi inaiperta esipata alungani tenangata duo engelare sana sana tenko pangoro maasai kera ingatiri ngumu kuleng na orbayan ulimwe naimi tekura orbayan ulimwe waldo ngani wagaloni kiri ninyola kajo kejo empanga kakiru wala ini nipikipiki kuna kiri waka ini ima emuru unjurubo kirari nara kiri nabia na ena niti yanga ena wala ini ta vekiri ya mari haji marudu waki osanduke kaja opikura marudu wa jonga ya ushwiki kura jonga ya tegilua anakiru
1: hiyo iko sawa
0: nijuwele nkatitu nkumu kakere juu iko sawa nijuwele nkatitu nkumu naibaiki nere ndo munu niyoldo ngani lani nyeduwa ninyi sabotito sawa kake mera inasepata shumera inahakina lagilu nyamu menyoranyo
1: rabaiya sepata mera mitu kia peke kuna kineji
0: ehe
1: wali nanake ji agreement ormari
0: maelewano ormari
1: maelewano ormari
0: ehe
1: nukwere na mkirungu kia meka decision
0: ehe
1: najuki ndera adeke imeza
0: no wone nejo ninyo ntomono nire nadolta nte esabu nolta ni elena hii oitaki yu na ninyo nanula atitila tesera o mauni nata wajende nye ni yako nyano inagelu
1: kai ni mkwone nedolta esabu na nike ndepepe anganiki
0: aya uwe nipu jinkigwa normali nile ngirushi yonjote ntomono ni nesujine ya na keji orpayana
1: mera nene kwa nari ngirushi ni weji
0: amu orpayana loko nyormari
1: pi
0: very good na kigwa na team sanare kijini kiarata na kenya rata kama hata nko tinko pangoro masa ene na ikununo sai kero ndaka nijiti kwa njeri ure uamusi oldonganyo geluni na orpayano ishoro angarajia ninyalu kuchoro mari ya na kera baka ya rasini chanto monoko haki nere sepa renye nere inakidimara na isho kisi ni chambi regi lu oldongani uyibu
1: kanyo dolda yi
0: ure ntuk nana dolda na kiriwe iti nero nyora yuki itiwe iti na akeja kanto monoko
1: tapala nero nyora yuki iya na saita kweni
0: yes tamau niyai
1: wormarili no
0: no ure tamau niyai na akishia pegelu kila mutu oldongani odolda
1: Hapo na kupinga.
0: Na kanyora timu sana ya mungere wakilisha maoni. Old payani ile mashinani ya mneja ziko.
1: Hata sio hivyo tu.
0: Ora lunga ligalo na ninyake gelo ndo mononi.
1: Pi.
0: Na nyaga lungera tenyara.
1: Pi.
0: Mera lunga nyora haki na gelo nyora lunga nyu.
1: Meji mera lunga nyora haki. Kera kila mtu haki kage.
0: Kage mera ina
1: uamuzi. Nani kijo? Nji.
0: Amena uamuzi ngira na apuaje. Rangasa ibungi ngigwana
1: ni
0: merara rose bar na yagono rolo leri ndiye ni kinchonge romon ni loru ajo kamur rolo tonga liyo bar so swali ngigwana na ene anayikununo tena kata kera doba kera poka ngay inana freedom na gilunyo tonga liyo ene rona kaa ule ndogi na sene anana yugo lope nyanga kana garaje ushukura kera kila mtu espara na gelunyo ndongari kera kila mtu na kidimata na gelunyo ndongani yiu na garona ka keji orbayan olimo ndongani ogeluni kabisa simple
1: mbele bona na na ge gudore kuliro kitimbo ke na ne ne wingi bwana kidonia binikijo mene jengo
0: rola jogere ndungs maundi na kigwana rake ni bibira logo nyane jo ga lodu ake ndungs era maundi
1: na ngili bwana ya jo jo yo maundi
0: yo maono masede ni nyamo ndamono ni beligiyo kana ke ishi apa ba yano limo ro na galo
2: amade ni nye anya de vera na kigwana migiti
0: kishi abiti ya mesa
2: ya kudua sanare shuali sanare eji
1: edila ini ni
2: mwagwa
0: no kebole no anandro mwono na abore simu no
2: erejo sanare eji erejo kia mwana family nitoka ikiliwa nijogi kengi gwana iroro ndaro kiu neja nera ngasana ajia jangai eji kamara na isho ugyo rusa
0: yes
2: tanaka isho ugyo
0: rusa
2: haya kamana aji kusema tu kweli kanyona gulte ushore kura
0: no keji na mwelege wa rumari ene anaroliku
2: ito ni ngajana kajo mpaka angera ama disi ni ara olayol nora baye tinera ngoro jinsia na nano
0: yes
2: kero na nana joki jinsia rosho kikura ngania na je tejo duona ayika idi marunungo na nwalda sat kage rine tana ishoru sa maishoru sana nunduwa raini jaiwa ishoru yu maishoru nduwa hati tena kuduki ni ngukino merai limu ya jo maisho lengania ni limu sababu ni na limu sina nwa jo lengania tena agara na jo lungani tofauti na limu sababu ni amimanisha radio jo kura itangara ikiru walmari neki nkwanya kino kila kitu
0: kusha simple
1: iya akuna
0: simple
1: iya akuna
0: timu sanare
1: ere ndugu na romataki neto romataki
0: maisho la ningo kana ke
1: gwa ere ndugu na idipe ni idipe maru ninga na lini ningo ka joge jita
0: kabisa
1: yes
0: enka kenya ma yan fm
3: hello sereweni
0: hello
3: ubole
0: ibole
3: rohitin sanale
1: aranga mu
3: eran sile jirin aba kusitule
0: yes
3: amor entonces nadie nos tiene a nada dar no regresar ni yo he podido engañar en norba ya no da o bueno no le niego que yo pidiera que está ya que pasó por lo que más de la ciudad para mí lagi mana masih darma sendiri juga normal, lagi mudi. Jila itu saya pun lebok satu, abang lagi ni nanya bangun mana sih kaitan ujian. Abang lelai lagi mana semua korang nak dikaji ini, kalau kaji kaya kata lagi lagi ada jualan ni je ni. Ya aku kiri kiri orang ini masih orang nak lawan ini orang rawu itu lah. Macam dia lagi mangan mulut orang nak eh. Kalau mukang ni, tangan itu orang kalau dia ni lelai nyonya dia pelan. Kau itu orang kalau dia pelan. Jore lelai orang ni na lelai kerja lelai kerja kiri ni. Ada jore jual orang ni mulut orang itu tuan orang mulut ni tu pun terakhir pelan. Jauh orang ni siapa tu minyak itu agak rasa rasa ni. Itu yang dah kalim nyamuk.
4: Olaramatani, ketaa swami nonoki na awojo, netemena tetudungu nkiloi, wore ormasheri wenkojongani, na keyau imoyaritin, wore sini nyenchuka, na kedungi swami nonoki nkiloi, nemesio kiabulum. Taramata swami nonoga, yasishore masaa sidan ACKL Africa, ndaki ormasheri wenkojongani, yasishore olchanili ya makion, obugugini mkoriungu swamele Butox Spot, na atena koldib, isuji swami nono koldib le triatic saraki grenade, wore paake nchuka, taasishore nilzana Arakidne fluga, ujuruna ajo keishwe nchuka toso minunoga. Tabaiki olduga le agrovet likitaniki. Ningiligwano masaa ACKL Africa nilamati so minunoga. Aito sidani biyote shenye, nitasie kwe mbulu nutum. Nidol dupototo masaa inunoga. Ure turikili kwa yoguta, tabaiki yogu turikili langile mtendau. At CKL Africa, arakurikili kwe dorople SMS AM22 537. CKL Africa Limited, doing

0: kabisa.
1: Edia tu ama YNFM legani to mwoni unini njoro gilodia saa mbili enka kenyari shorani kigiraja nora tuyoti lemurua. Toshu na simu no te 0702-393917 raki 0732-992321. Njoro yoko la tuyoti
0: lemurua.
1: Lemurua.
0: Kabisa kakori njoreta yoko la tuyoti lemurua. Njoreta yoko la tuyoti lemurua ramo yola josida yora tuyoti lemurua biliki yora jawa nyono litodokaya. Kata sinuru bia nyono na grei shuote ni wite nkitesheni. Ato nakajo na asana nona ara lungana ke ongwen. Lungana ku ongwen. Lalurisho nge mauni. Tena katati yetu nka Kenya ya Majan FM. Ni akore ni uko lungani ita aduwa lungani onyoketa. Inyo ngoro mpesa yora kapadala nyoketa. Naisho sana nungi uni tena Kenya. Nene Nixon Konyo. Nixon Konyo. Ishinda ngalifu ni ongwen. E munuru ye star 666 hash. Nixon Konyo.
1: Yes.
0: Ora tuti lemurua.
2: Fero angaga nyama ya mesen, wadir lemurua. Bariye mama mbio kana ko besai. Na yongo ba mere nyama ni. Ni mongo lo bena na ngira ngolo ngani. Na yongo ba ndu. Mere nyama ni. Ni banga ya si. Na kuma ya na ron. Na yongo ba. Na bena mbio sai. Udu ya gando bi. Udu ya zo ko. Ola na na yemi ya ndo bi. Ola ne zilanda re. Rarunya jika lawan dia kau apa gitu, dia boleh buat niaga, dan kau buat niaga. Agar udah lagi yang gini, orang ramai ni leh udah sukses. Dia orang ramai ni bosu, leh orang ramai ni yang kau, orang ramai ni niaga, leh orang ramai ni yang isu, dia ni orang sok. Entah betul betul apa gitu. Agar ni semua, dia boleh ini kasih, dia boleh buat niaga. Nih dah angkai asyik, dah yang mula mereka ni mandi, leh biar, ni orang ramai lo sok ni ni, orang ni angkai ni orang ramai ni yang tu. Sekarang ini dengan ini orang kaya juga. Dengan tunggu dengan gua, nanti mandi. Hari itu sokongnya rokok. Naya gua buat ni dia. Enera gua lagi orang yang masih. Naya orang gua lagi orang yang nak kemai ni. Eku nak kerja ni dia. Ini ni perasaan jual ni. Ebi sokul. Bagai dua orang nak dengan dia ni. Ayo orang naya gua nak kerja apa naya jual gua mungkin naya jual. Ia berinca kerja nanti. Eku nak kerja ni dia. Ini setanya nama gua yang sesuai. Beri aja mandi rokok. Pada hari gua nak lemah ini leh. Mungkin agama ini leh rokok. Nikah lah, dua ni. Angkat ni bengkel lah, lagi juga kedua lah. Maroi, kaki ni gue dinaik senjata jarre. Tiada lah, lagi kedua lah. Ini gue ya pasal dia meridi dongkara. Ego nak lah ni dia. Ada dia kan, mula saya kena mal. Kira lah, bawal dingu dia ni gue ni. Bukan tu siapa dia kalau ada. Ini ni berapa serikat ni lah, lagi jadi cinta yo. Naya lah, bawal lagi hangai ni gue kan. Agak kerana aku ni. Selangkiri ni gue ni muka lepas orang kaya gue selangkiri. Kalau kerana dia yo aku tu ni lah, mana bayangkan? Aikan orang Allah banyak jamba, aku nak kerja ni. Ia ni nama lagi Yusuf. Orang Yusuf kerja kerja kerana ni lah. Ya saya juga dah panggil lah. Ikan orang ini orang yang kawan jah. Ia boleh sengaja dia buat ni dia rasa ni. Nah ni jadi ni kerja bukan ni. Ia ni nama lagi ni buat ni. Ia ni nama lagi ni. Kita kerja kerja lagi bolang. Ini dah jaga kerja kerja ni lah. Aku nak kerja ni jah. Yang aku setanya ni ni nama ni. Ni dia bawa orang ko. Ini nanti. Ini dah kerja orang ko sekolah lagi ni nama Isha. Ekor lagi rokun. Ini saya orang gaya dapat orang. Ebo la nende ngara sungulu ni, ebo ilo rokolu, ili anya mali rokolu. Na rohona nyanga sunga, tana alara mali mini. Isumara alara mali mini ngara, sumara rokolu. Ego nagaza anija. Kaya anya mali ena sungulu na jene soi, amara wa inyaba ula ngake suma sabi nengi burad. Ega adine henya nrani ngara wakati ngara, endo kuna yendila. Mle wale wale sondi kili yo, mwagula bara endo kuna yigura ni. Azanda la sanega jingi ngara, niba ngine ngara ya nyo yungi mwini. Ikara hakala zena jamba, ego nagaza anija. Ini sebab yang kaya juga. Negeri juga tu naik lagi. Kalau ini ni miru yo, jauh ni mula yo amalin nampak. Orang dah ada cara. Cara yang jangan lagi berang orang. Ini yang negeri nak kerja yang kaya. Yang orang ni dah adu. Ia nasi napa yang lori kan? Ayo nak kerja ni je. Ini sebab yang kaya. Orang yang tu berang tu kaya. Cara orang tu nak kerja ni sa. Negeri kita bagai lah hamba. Nari nari jalan balik ni. Ayo nak kerja ni je. Negeri juga lagi ni ni mungkin mula yo angkai na. Apa ni nak ni sa mana baru lagi? Amu ni sa ni sa mana hera? Irungan itu nak jadi negara revisi. Ia sebab yang kaya jawab. Ayuh ini orang jadi yang kaya, nari video. Ia sebab yang kaya jawab. Ia yang mula rokok, nari yang mandi. Alam bayar ada lele mungkin ni. Boleh mama bayar dan aku bersuai.
0: Ayah, orang gua mama bayar aja lele murua kamili. Irulimu bapa kena bayar dua kali nama murua nadi. neno sodage ye pia ratuti lemurua kweli kweli mashu lengu mama mbuyo na pongezi sana lo ratuti lemurua ashwara maksinara 80%
1: okay
0: kabisa oratuti lemurua
3: ratuti lemurua ayagi kanaga naiga nabagi nafem kutajiri daudi kiben ayya wakidai kapatnya bayas Oli lemah yang terjadi yang ini jangan agaknya mana sekarang orang ini jangan agaknya ini jangan kalian masih amukinlah na jadi yang berlagi tahu masih dari ini nabi aku lebih mana jangkara sebelum ini digusur kasih lebih mana kelakai na para puna mencuri ini lemah yang terjadi ini mana kelakai sejauh ini ada sekarang masih dari ini jangan kalian masih ini jangan abu amari na dia na usukul yang kau bang arasu lokai yang kau bang mana seperti Jadi, nak na lo, agar barat ni na amir mirsho. Boleh na yang kalau ni memusti nauli nama yang lain. Ada masa ke usukan na, ini lagi tu jadi na arah lebih. Kira na ke amir mirsho, amat lo usukan ni nama itu terkait nama kalau ni memusti. Amerika na ke kalau isu na sabu na na sabu ni. Amerika na ke lengok na nombi ada sini. Amerika na ke orang nama yang lain na ukasan na na na na ada sini. Ada lagi nanti jalan dengan lembaga ini. Jika nampak nampak amave usukan ini mana ada, Amerika ini nak kerja mereka ini nak revolusi ini nak engagement kita. Amerika ini nak ke nak orang ini sabi ini kita mara monon tetapi Amerika ini nak kerja pun lekang lagi kita orang ini kita kerja macam Amerika ini nak kerja pun lagi apa ini mainnya unsur. Jika nampak nampak amar jenar yang tu kai nak dengan lembaga ini. Amerika ini nak yang bagi si emperma ni anstini. Nah mereka yang nak ke orang ini nak sokar ini di ansini, nah mereka yang nak yang jumbo ni ansini. Ni jumbo na naba nabo amade na ini melara, kan awal ni lembaga nak saya mereka jina usah siri jangkar akan na ini ada melara, ni orang ini sini begini na ni ada ini, nara nara nara ni atano arasu ni asita, orang ini begini sini asita, ini apa nama ini lembaga nak saya, awalnya na masih ada melara, ini orang mending jangkar akan na ini apa. Ini buat apa mahu na ini yang main dulu, dulu na yang main dulu orang lawa ngasih dai, na ni dulu mana terkali, kerana hampir barang-barang ini mending, yang kara na orang kara na orang ni, na orang ni lembaga lembaga kacau kusui, na orang barang-barang ini yang kau bang, buat dulu dua sya, nyesabu, serengap, ini buat mahu sekul, kerana na dia barang buat lawa ngasih dai, na orang lembaga lembaga anjok, kerana na ke asai, kerana na ini lembai ki. Orang sila lalu ni masih mana asal lagi ada yang kaji orang malam ini, mungkin dia nak ke nasra nasra kali nar naran jara. Orang yang lemah yang lain, ini jangan lalu na edir show. Orang ini dia nak yang kaya, amun dia mesuari na dari. Tapi agar nak ke anir ke, orang ini nak ke dia agar yang kaya walau pun na mesti jangan nak ke kami nak yang ini mana malam. Orang ini lemah yang lain, naik ni, naik rap bagi nana kerja, na orang ini lemah yang lain orang ini lembur dua, air itu naga, tenggelam yang merap bagi erja ayakin, beri di bagi dikit dan erja ngasih bayi, kerja dengan beri di lawangan bersiale.
1: Ijinnya dahulu di mui lembur dua wangan, nusura cuci lembur dua,
0: kabisa. Daudi kidan jirubiro lengo ratuti le murugo kutoka ya murugo na jikeji ya wangani silaj
1: yes
0: very nice maksinara 63%
4: olara matani keta suamino noki na awojo nete mena tetudu
5: you shouldn't have to choose between speed reliability and value With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
4: Mungkiloi, wale ormasheri wengko jongani, na keyau muyaritine, wale sini nyanchuka na kedungi suwa minono ginkiloi nemesio kiabulum, taramata suwa minonoga, ya sishore masaa sidan ACKL Africa, ndaki ormasheri wengko jongani, ya sishore wal chanili ya makion, obugugini mkoriungo suwa mele Butox Pot, na atena koldibe, isu jie suwa minono koldibe le triatic saraki grenade wale pake nchuka, taa sishore nilza na araki nefluga, wajuru na ajo keishwe nchuka to suwa minonoga tabaiki olduga le agrovet likitaniki ningiligwano masaa CKL Africa nila mati swaminunuga aito sidani biyoti shenye nitasie kwe mblunutum nidol dupototo masai nunuga ure turikili kwa yoguta tabaiki yoguto rigilangile mtendau at CKL Africa arakurikili kwe doroble SMS AMU 22537 CKL Africa Limited, doing more with you.

0: Ke grana ga bo do go ya ke greng ora ne ke dolla joka kwara tiot na ke mbali mbali ke gane sho yo go ngwa muruwa na bana NET ke yo gora tioti le muruweno
1: du ke ngwa ga be tsai lo singolio ya
0: la renja ilo lo no go le dia lo
1: lo ai we
0: tata lo le go mariti ya
1: ke dia lo na ya ya ya ya ore la ilo singolio Aina ga yulu mistari lo singulu baru maranya gua naira shirara nanu najen juga sibiga endo shendo
0: endo
1: sa yes nanga sabu aja ke duguan sa lo singulu ya gulu rob lalaga lalaga subu ko ora leye ho ya naga itu rugo nyaman naga rana rumu
0: itu rugo nyata dua
1: oh itu kan gua naga ina gara mona yes mera munna gara rashu meru gulo yur ko donyu na shugu me aka kaya wewe otherwise adult pre breakfast
0: yes
1: aje grindelia teniwine jo safari safari park eti na national pre breakfast graya o monitir bunke yi eti ya jona sana na senator ni
0: eti
1: lo barbo gne serkali lakile le ko lolle judiciary jaji yo pok na kee na dolta ke city ni wi ananya mali na school na jene utumishi girls academy senior school la jere jogi innocent gema
0: na didi ala na kuru
1: eti gilgil yeme na halo dahage by the way ne te jogi dom eti dom innocent gema kabisa otherwise ndugu yangu ilunga na kwenye kwenye ngurubi yani lenga ni tomono ngur paisho ilunga na kukuni ngalifuni mauni ilunga na kukuni ngalifuni uni ninja ishwari rondo kebaya saa uni ni akoro nya star 666 hash ni gelurubu kesobo ni pikipini no ni jingi siyana ilunga na waidima ishinda rubi yani nirigwe na ilunga na ilaruli yuzi obu ishinda ngalifuni uni o miambili ituelega ishinda ngalifuni ungon nelele si jingi lo sabu tenila ironi star 666 hash na ora bado la jinyokita na ishonga lifuni uni tena Kenya ama namna gani
0: namna hiyo hiyo
1: kabisa
0: igala na busio kwa Malaysia mara ngama isimu yare uni ora tioti le murwa
1: kamili ora tioti
2: ora tioti le murwa ya jira de bare ndulam anga tero rum babuli lai oilo sana de yo baidare ajo nda enda suba la kasne yesu ya Kira disini ada masih. Ia boleh walaupun dah udin oleh. Enggak ada dua orang pun mereka ni dalam kasih Yesu. Ini sebagai masih. Sudah yang nak lebih orang melalui. Ada yang melalui Tuhan. Igrana dua siapa orang loser saya banyak nak dengan saya yang luarnya sangkai. Karena anak saya jibangka. Bayar banyak nak senang kasih ini Allah sudah nadi jauh lu. Jauh sudah jalan. Nara nyamali. Sudah yang nak lebih orang ini mengulir. Sebiji sebiji sudah orang kau bukan. Eh, wanak dah la balik la bahu lagi. Kaji lu lakukan alam dah ulang kaji ya ibu si. Amal aja lah dari sini le. Parwal ini nak malah. Itu dia aja malah selarangnya. Naga arba ini nak mana pun desa sana. Negeri dia nak alam dah ulang. Tapi dia kalau nak bela yang perlu nak dah. Kerana nak dalam dia ni jodoh dia. Ia adalah jodoh dia. Negeri dia nak dia nasi. Esok muda yang kita subuh. Naga ini nak malah nak alam dah ulang. Kumpul ngarang dengan bawa lagi. Aja istilah yang na lalu dia berulah. Kumpulkan cara anda ni, mungkin nyamal dah ada sukul, mungkin nyamal dah ada betul beredar ini anggara. Ini mungkin orang orang yang non mukopa. Babul lah yang jadi anda najis mukopa. Nasi muda lah mukopa. Orang kita anda yang jauh, berdua kaya ada berulah. Yang lagi orang yang berulah ni mien, ini dia yang sabun dia rodra. Dia yang na le berulah. Yang seni anda juga berjadi siapa nyamal, saya kita orang kai. Kita orang kaya ni ada kerja berusuh. Aduh bimbisu, amos orang lain saya belum sil. Ia kerana dia di bangka. Ia sudah siang dah lama di bawah solo. Di warai saya lagi nyosi. Negeri siapa? Negeri yang dah menang jawab dia dia jual ni. Dia pernah nak lor sil. Amos orang lain saya sil. Nara doyan.

0: kabisa usingolio na kilo likipunua ngama baadaye baadaye
1: kabisa kabisa
0: usingolioji uletita Nelson ulengoje yola ajakincha mishamagi usingolio
1: kabisa
0: ikishukunya baraka na gele ngesa nemeado ikagore nani sharadi kana jikibunua kanga simu yare uni
1: kabisa
0: kigrade romon nermasa itolikisi hiyo kajogi kalo mtaa igrade mema ya FM ndo kuna sayendama na kanga ilo ligrajogi aingie ndani.
1: Yes.
0: Roshu nage simu, munakur mosori na pia normosori ware, uninaudo na bo na pia na. Shunakur mosori na pia na uniare, naudo are uni are na bo. Kaigira tumie mai NFM toko na sayandama, na kanga ilo lingira ikaja. Ajogi azame ndani. Gracia pastor aligiyo TBT.
1: Yes. Kajiro naji, ore roniru kibuwa ngamu, kika mura nara simu yole ningo. Kayusie emelegesh. Nikiluru aliki ajo kanya ape jesoro amo do alona ajo nara
0: gigeja
1: kikana romhana ini ningitana arena kipindi na kai nikiluru aliki ajo kanya ape jesoro
0: esoto
1: yes
0: esoto
1: na anyo aba mane soro
0: gigeja
1: esoto yes
0: sawa hiyo ni rais maina jibu sai gage amwa bagi ni yola ini ngoni la united
1: kabisa
0: ata nisaidia kare rogia kesa hii kira daga ligiyo hati ya kana ipasta nijo kore TBT ya majenzi
1: na ngule
0: na ore rendai na ijojo eshe
1: che ngule doi
0: melagwa
1: che wangaya long
0: kage TBT nane ninje
1: TBT nane by the way
0: iyo kwao ni TBT
1: yes yes
0: kabisa ndijungu na kolu ngani ubo niligiyo kajo kai kira tumia nage iyo kutoku na sayenda Mayan FM hello
2: ema Mayan
0: FM ina
2: Berege.
0: Oi.
2: Supoleng.
1: Arang amu asholeng.
2: Ema macar di dari anak kabala. Iki orang keras sedai nih jangan kaya nasi.
1: Asholeng.
2: Tapi lah, dua marba gula dia ada miria marian dah. Angkat ada yang kaya ini. Orba ya lebah macar ini.
0: Lah. Yes.
2: Emang orang lama dia bawa ini di rumah manggisia. Anak lama kena rayurah. Tu sendiri lo njusi ringko antani.
0: Yes.
2: Orang ini yang kerja ni.
0: Asyik.
2: Aba balan lo ya friends sendiri kumpa.
0: Asyik leng.
2: Orang yang punya bos. Emak dia yang Maria. Nada lo pas dah mereka.
1: Asyik leng.
0: Rologer masih leh naira bala.
1: Kamisa.
0: Ama naira jono aja.
1: Naira bala.
0: Wow.
1: Uko ni nyumban.
0: Mayan, hello.
3: Mayan isom, hello.
0: Mayan ina karibu.
3: Mayu dore.
0: Kisida yoleng.
3: Zaman nalol tu galengkara narok.
0: Karibu.
3: Ini tu jemur tu mana lagi aja dole samburu gule narok. Jadi ente jangan zaman ye nesem.
0: Asyik. Rolog itu mana kira masa le narok.
3: Ini rolog masa le narok. Nama nu najis lah raja di suhari kriani. Ini lo jauh dari yang sendiri
0: lah. Wow, asyik leng.
1: Ke jauh lah raja ni.
0: Yes. Wako ndani. Mayan, hello.
4: Hello.
0: Mayan FM na. Wee.
4: Subol Meregesh.
0: Subol Leng.
4: Kore pasta.
1: Nelena nubwana.
4: Enda kwe suba.
1: Iwana Leng.
4: Angasa ligipo mjesi.
1: Ashe.
4: Sole ndao wa ajeo na ubiri sana. Umeaga watu laini bwana.
1: Asole my brother. Asole.
4: Gira kama mwaka loji. Elias temurua erro mwasha ndao.
0: Ashe. Karibu.
4: Mwile Arsenal damu.
0: Wow.
1: Arsenal damu.
4: Emeregesh.
0: Wee.
4: Pai leo tumeo. Hii meenda. Tumekula na kibiko.
0: Engolonge rai sera kenarisha la yo wenge kombe. Ni kesho tu.
4: Lazim Emeregesh bebe leo mbili.
0: Wow. Asole.
1: Uyo wala pa maniu hai. Amara pa la maniu. Pa ba yola.
4: Pasta. Pasta. Njai nyamu duwa ya pasta. Chidi nga Arsenal.
0: Asholeng Elias.
4: Kawangi mura roma janda uwe. Nagea rainya mali. Engangaga iyo kalari ayo yang beriolo nge narongan. Kake sirian di mura dore nagea jo mea sarok.
0: Yes.
4: Mea sarok rinjan dogi ni. Nagi suwe na iyan kaya nashe.
0: Ashe.
4: Ma iyo lo nairobi ayo gira iyo nanto al dama.
0: Iko sawa irobi kidogo. Natunashukuru mungu.
4: Ashe angasa iti jingu pasta.
1: Ashe.
4: Naidi jingu Emeregesh.
0: Ashe.
4: Naidi jingu dungana po gine romo shatorore meguara. naliki waingie ndani ndani oltungana pooki lasenal naliki ai hii tume hii meenda
0: ashe oleng
5: hii meenda
4: hii meenda ile vile vile kuleja Ramojel Merkes
0: ashe oleng
5: Arsenal
0: wow unasikia watu wa Arsenal
1: watu wa Arsenal mtaki mchezo leo
0: nireje ngole eringo lenki kombe na urua iltungana le Arsenal archives
5: ya archives ne ndo
0: yes neji neji effect
5: yeah effect ndo
0: iltungana ko rejo hiyo ilikuwa kikombe gushi
1: kae gele dami wa ngongo
0: amu nireje gi era ve long parade nireje gi iwoda gena ve long kikombe na ishoki captain lendi me Arsenal from London yebunu irfans le Kenya dol
1: aharage
0: kage nedilungana gojito oye menyori abai nabori amure molengi kombe narai
1: na genyori abu
0: eto serato nyori diabori
1: neji meri abai
0: na neji ore diavani giro dua de London
1: meti
0: nera vaino serato nyori
1: meri ge kala dabale maniyo ba
0: ehe
1: musana baye
0: ginyangwa do Elias
1: ah
0: era
1: adiaga Elias
0: era adiage
1: keina go lesson kage
0: ehe
1: melele radio leng
0: ehe
1: kage ntanyamal dara yo go leng go lo Elias yudaba Juda ba yugurironde kai rogrorie yo kama
0: pasta ede jogi ngole kiri agira ngole ltungana enjo yo maisherekea ni kishipa mu migi yo la jo la rina jagi ndogi aishu pe ndogi a enke kombe
1: amundo rabbi gole
0: yo lo la jo la rin tikita mari kirobiko
1: paga ama
0: tangwa pa
1: tikita mari
0: tikita mari 204 ave ba yaseno lenke kombe
1: enjo shudoi
0: nego enjo yo mari shibara migi yo la jo tena kearta mari ndogi aishu
1: nego na bana ji radori ongere modonino
0: modonino
1: angare
0: yes ngota nego by the way yola jo erejo naji Elias inganga yoko lari neje rejo nadamu endogi nabo pastor yolo tungana le Kilgoris na orenjan na yejo ninjo
1: lari by the way
0: shito lari
1: na valo na gop na ngasia nanu negeji na lolari najo oye
0: ni nenjan ento dumu kilani ya mule lolari
1: na lolari na hajaro le lari onyori oluru
0: no enjan Inje na wala ni ngoni mila mari ka gore na ke ya neja eji sho mona gero nya star ilegatinuni ne pick hash biru mo na ga sho mari jinge ni shari ni weji ma dolta pasta jo daiga ni to monari inje ge ara be wosh na ge sana udo
1: yes
0: eh pek bu na ga ngora ene wija jo ga ngai loli bu na ge Aisha na dito gi ni gire jo
1: kabisa
0: ku ara kara ka sana ne sho mona ge be ga bidite ni weji biru mo na ge ari jinga ene shani gra jo ga la ni ngoni mila mari

0: Erejo Paulo Siria meiboro yu nemera yu nyo enduara e Paulo Siria o singo lyo roi logire itabaihi yol daikani tena karati kitama loro giro itie saa 12 basi karibu kakwa lelo ligira ito Montera Matare Majan halo hello
1: hello
0: yeu
1: Ava.
0: Poa sana
1: kira nga mama si tenuru ala lei
0: karibu oleng masi
1: Hello.
0: E copy. Yes, Dixon. Mayen FM, hello?
2: Hello?
0: Yeu?
2: Tuvo oleng.
0: E papi?
2: Ano se unu nengolini?
0: Karibu mama siyo gino?
2: Aya kile na deo kula nara, rende wa sedai?
0: Toliki?
2: Na wala ninti ya?
0: Yee.
2: Nga la mayla wakini digiro, la sara jibaba nase?
0: Ho.
2: Nga la wakheto, na aro yuri digiro, baba landa ni.
0: Ehe.
2: Mama nani ro oleng masunye?
0: Yee.
2: Mama basari lor musa?
0: Nijo ki hapa wakini?
2: Angkara ini juara fajar lima jam kemarin malam di negara Marani.
0: Aiyah, Majen FM, halo.
3: Halo Majen FM.
0: Hello.
3: Siapa sih lu?
0: Eh papi.
3: Misani ini Misani Johnston.
0: Karibu leng oleh kesamba.
3: Asal leng yang kena sih.
0: Karibu leng kejani jenuh onkologi.
3: Isi day anak bapa.
0: Eh.
3: Tiga subati oleng.
0: Ho.
3: Nimekumisi
0: siku
3: nyingi.
0: Sana, my brother. Aya, karibu.
3: Mweka wako watache. Samuel Gimaiwa.
0: Ho.
3: Doan ole koros. Wengang ole mastoi de Kilgori. Wengang nasha naji Neli Ndoyane ti Kajiado.
0: Aya, sawa.
3: Ashi.
0: Pietro nkaule le Mayan kigiriri ya maritene bo ka ku gira itomon tera madari
4: Mayan FM
5: Mayan FM na 1.9 vishana endini kito yuku na ro county tenuruma
4: Mayan FM
6: Mayan FM na 1.9 esumizo yuku kajada

0: Kiolong ejuma mosi saru menare engka kenya omesa shosong wan engka kenya ibuirare anjina nai
1: Mayan FM Mayan
2: igdesheni nari tutulu shulema etashama lenyora sambur oichamus lembaringo esula tele kipya nenyora kajado nete jenga yenaro
3: ere Mayan
2: ashamu iye oisabeke yuokine maila pate nebo
1: Mayan.